0: yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga fagen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan songo farawa da shirin mu na labarin wasanni daga bisani shirin mutun da duniyar sa zai biyo baya
1: DW labarin wasanni
2: Masu sauraro daga ciki muna dauke da fara gasar neman cin kofin kwallon kafa ta mata ta kasashen Afirka. Kana sabon mai horas da ƴan wasan Jamus ya kauce da gabatar da jawabi a wajen taron masu horas da ƴan wasa. Sulaiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.

mai horas da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus Jurgen Klopp baya cikin masu jawabi a gaban taron masu horas da ƴan wasa 1400 a taron na kwanaki uku a birnin Mainz na Jamus. Tuni sabon mai horas da ƴan wasan Klopp mai shekaru 59 da haihuwa ya bada hakuri kan rashin jawabin a wani sakon da ya fitar ta faifan bidiyo lokacin fara taron. Shi dai Jurgen Klopp yana da kwarewa na horas da kungiyoyin Mainz, Borussia Dortmund da Liverpool kafin daga bisani aka bashi horas da kungiyar kwallon kafa ta Jamus bisa kwantiragin zuwa shekara ta 2030.

mai horas da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus Jurgen Klopp baya cikin masu jawabi a gaban taron masu horas da ƴan wasa 1400 a taron na kwanaki uku a birnin Mainz na Jamus. Tun sabon mai horas da ƴan wasan Klopp mai shekaru 59 da haihuwa ya bada hakuri kan rashin jawabin a wani sakon da ya fitar ta faifan bidiyo lokacin fara taron. Shi dai Jurgen Klopp yana da kwarewa na horas da kungiyoyin Mainz, Borussia Dortmund da Liverpool kafin daga bisani aka bashi horas da kungiyar kwallon kafa ta Jamus bisa kontragin zuwa shekara ta 2030.